0: ala pieno alikupiziwa ndiphunzwao pieno fibano chankhapiziwa nkhabe koma natonga mbawene chankhakupiziwa nkhabe
1: mwa mtu makale kwafikira dusi imuninga mbumba kuti mbwere mbomo zaoni nyapa za kuno kuchisa chamanyao
0: papa yabwera kali grupu pano mwadacho ndobozibozo kulonga yabwera kali grupu bonto mwadacho ndonobozibozo kulonga yabwera grupu vyaji zitatu grupu idabwera pano tikabvisira kuli ne longwa ne engine enje nkhabe tikabvisira kuli ne longwa ne tane nkhabe tele taperderi morali teshefi zana kunsakadabwera pano ndazakativizari baletepo musafunika mwende kumba ni centro comunitaria nabwera kwa kwana anya entrevista para mwende ka entrevista ali ma problema anaoneka muno mbairo muno bei nembo jani kadabanika muno mambani mbona na mafini jibondo pano problema panza lumwa tapika sida kwanisa kwenaka bali mamunanga afika kuko afika trazado ja agmana mbamalo ngasha apa tafika maningi fika fikadi sapidiri madzi fiba tisapidiri madzi nada tisapidiri malampada fiba na malampada tisapidiri nada nada papa bulonga peke fana ngabe fika ngabe tisafika be mejibu fika pati organizer mabuluka kwene anthu 10 manangu anthu 12 tutamuka pitenda maji nada papa nada chintu nijata neta so sachitalangana maso so basi kwa mwana tonga maweni talangana mali tempo inafuna weni nakala na tempo chita awa funa tawo nembo ninga anthu anatifikira kada funa ngabe nakala na chitanchi kada munthu anasaka manera chininga anadziwe saka nkhoni zako pikuru unga ikanyumba mukaona na tasika bana gonewe basi
1: anti trikwenda ife pangono nawo makani athu na mama Sinat nakumanika na ife makama akabulikira pano pachisa cha manyawa nyanji talonga ife tirikuchita makani makani awa pakulingana na makama akathambwe ya chisa chino cha manyawa kodi manyawa wakale na chinchino ndiye tani kodi mbumba ikukhalatana makama aka mkati mwa chisa chino cha manyawa apo nyato ansanji makamaka zinagumanika na mbumba ya chisa chino apo tisaona kuti mwakuleka pakhundu mathuba chisa mwakuleka pakhundu conseil municipal ife ninga mbumba ndife anthu kutoma akuti tisatongwa kuti tikwanise kuchita unyaye mbuto zathu zili zinakhalefe tikwanise kulemetsa makamaka mbuto zili zakuwe wanamazi ninga fale yokuchenjeza ya kulanga mbumba inativisira panzizi ninganaono kuti apanisi kutwerera njira ya didi pakati pakufuna kumalisa nyatwa ishi nanji tumadzi kudzala ndithangwe kuti adzinje asaenda kamanga mbuto zili zakuti maza asapitana mu asapitamwemo apo pakufuna kualanga masezi ya nyatwa ningazenenza anthu salonga kuti nyakubala nkhabineta nchipi fale kafane mukusiya makamaka kuna mbumba ya chisa chino cha manyawa
0: ifi papa tinalonga fala so vinapidiri ifi ndipene vibasi sao sapidiri pina itomibwera anthu azikalonge nana adaendamana na mabvalawa awa anaswahira mbaswahirira mwene mumvala mputi ifi kuno chataneta nawo longa nawo ifi chataneta nawo pyenu nkukhala pabodzi pene pyenu nkumwanipa pabodzi pene pyenu nkudya pabodzi pene todwe chankhakupiziwa nkhabe akuti kafunambo ninga ibwerembo anthu anangombo cha maswa atumeni kuzamba kalongambo naweni pina swahira avili pyanse pilikwena mwemuli mvala mwe ifi tili kutabuka papa na nana mabala tili kutabuka majano nkhabe kubva so tisafunambo mutome kutisakira grupu tomebwera muno tomepita mwene pana vala pasaoneka tita apa pakakhali vala yapiwa ya so ndiye chinapidiri ife papa si abanu ja ifi bano tebanu ifi bano podi pi papa nkhabe phata khabe phata nkhabe pinalonga ifi pino podi pi papa nkhabe phata uyu angaona sofrimento anumphiri panzache khabe uyu mbangaona mbonyapa anumphiri mbanzache papa nkhabe kozeka le khabe kozeka nkhabe ainda ninga tempo ino mbwenyu pangono manje ninga tempo ya mazi uli adagumaniza panyumba pacho ndipene popene uli adagumaniza panyumba pacho ndipene popene na sujwe nena thapulefi munhu unaye nkhabe mala papa unaye nkhabe mala pyala ndiye sakhanda kundako magali ego tisaneta nawo ikhamendo munyu kwato pipise musengisimento apo iwo kwandalero mazi unaye uli mendo ungabwera kudende huko tinkusuki mendo ukwati pepe uyike mwaulano kugwera pontho unayo na mala suju na mala suju nkhabe mala kuti mabala mafungiwa mazi ali parado chikwandi chinapidirifu papati kupidiri makamaka mezi muninga mazenawa parashikuwari kwacho chifani nkhabe kupiziwa nkhabe papa ungamfikira tebana anangu tebana sapita sandiona chita ndilikulonga pano mwaulano mfikire kuna ngumala li napanga mwana ngabwera sinyora ngana ngabwera longa papa nkhalipo omama nkhalipo nsafuna papa omama ndilongi naye ati nushta mpanta linyumba yunga zikunuka nkodo libasana iya lishiti ya lirini ini manga nyumbanga mbutu anga ya chepa gora ndichititani bala ilipu ninga bala chinja simenti mange nyumbani ngabwera teba ndogwamo mangwana muendere bonto cha yopa dikungubana po ali kwenda unchemere angakulangana peno taneta papa papa vano podi saka kweni mekanizmo mbuira njare vano kabikodzeka de anyakuwanga makuti vano tekera maburutu vano tekera maburutu vano tekera anyakuwanga makuti tekera apano papa pieni kinafuna kodzana ife vano cha ngakuchidziwe ife vano ngabe tinafuna kodzana ife vano ngabe kuchidziwa nepangoni zvene ngabe podi pati wambabva pano bera pano makuntonge givede angafika kula vekani vano nekuba kona kuba nenda kaja kupi ini kunafuna ino kuenda kaja nenda kaja kupi sekretari sekretari di merda kabe manera so kala kwente pano ja mtombo nafuna kuzaka kodza pano ife ngakuziwa diwa pa mtombo nafuna kuzaka kodza pano mamanya vano ife ngabe kuziwa mamba vatekera inafuna kodza na ife pano ja mtombo achipeno na bulukana kupi peno na bulukana kupi peno ife ngakuziwa ngabe
1: apa mbaji mafalo kumalisa kuna ale anakufisira ni panzizi ningana uno pakati pa kuachenjeza pakati pa kufuna kupemba kuli konsenyo municipal ono nzinda kuti akwanise mbo kulingana makamaka chisa chino ninga nkuwana
0: ana ngasabwe ramba zakavunzise chitagora ife pano tepa tina chitatane tisafuna timange nyumbato agora muto mibwera pememo zikati linyarire mbura mukamboenda uri wakana respect zha mukafika lepo mburangana tia uku wasusa makaduzi na njira tirenishi nawe yako anja ngene tasusa tepa una wakana respect zha ulada kana kana regular sasusa asusa mbali nyare atepa nja yakwana karu podi pita mota podi pita andu awira tata nayo podi pita non tem problem agora ula na kana regular papa ngabe kodzeka pam tuli kuimba manja kabe kodzeka nata kabe kodzeka pamerikado ji pamerikado papa mulungu angabvumba pasakala ninga tokoswe pamerikado ja ante yo se kuraje ngabe pita apa pamerikado yo podi longa yanu podeni kwatani matimati matimati ala angabvunda sakutula mwemule mauzu asakutula mwemule ala nabwera na matimata na tapara sakutula mwenemo pia mifigo vile makara da mifigo sakutula mwemule agora mulungu agavuma pepele pisa bundira tu divenje mbipivunda majua papa podi fika pepo mbulongana atutisakiri mbuti fwa tendikata ebene pepe papa waneta kubwera tebaru nao agora nga pepele mpinga mabunda bensenene papa shinele munadula munadula tebibi na sekuraji unatapika bamerekata kabi manera di mtombo nafuna kitwa bana pamanya bana fwa nkakoziwa ngapartiri merekaduyo anti merekaduyo ife ngakoziwa dipe panto fikita esinati Francisco Lapsone
2: chimika João manyawa yabani kuta sinkwano niwa vamanyawa pano ini pino nifa tikona vindu vizi nje maningi vinachitika pano chisa chino chino nene chikona mambava mambava tekera pina ngvono vano ngabe ngai ntendere seto rai ntende ngai ntendere rai muno funa pita na njinga kuteva antu kadala njira vondo kwezo matope matope atekera matope wa merekadu matopi dala mazi vumba vangunu basi nyolanyola vangunu ya matopi dala ini agosa funa ti yasa kaningata duwala kunefisa kaningati tinkono zuere agosa funa konsoli municipali atipeze atipeze mu vangunu apetisi vondu apetisi andu ambavu
3: hapo mukonata mungaona nyatwa nunga nyatwa ziri zinaonimu pano pa manyawa ndizipi makamaka
2: zinonefe nyatwa mazi akavumba matope matapika kadala mazo kumwa vondo sababu kakabuka tena ngebuka concertamenti ningavena funefirai va tornera va boss basa kantu bisha zasa kaninga tire vanjigo antu dala agolfuna vondo concert municipal apite organiza event vininga vevi kavevi kavadidi vika concerto maluju mabaru mwanseni maluju swai mustrada basa doroma va mercado moya mumbaru munangu kama lojo vera gosafuna maluja apite mumbaru munangu
3: malunga apa thangwe ya unyai makamaka pansika wa manyawa ndiye tana makamaka
2: andu alakamba tayarishu jikwatikera manera sobre anji sobre ya ngai konsole municipal ngai kontrolari bo mercado rai memu munti mwana makunya kwa tama jikataya kutataya basi mafalarda agogo bakani ngana konsole municipal mapita mbaka langanira mwemu mbidaka bo safuna wantu dernage ja irma ikwezo jikartavera idala anu sosa tatawa majikartavera kwa safuna tani konsel municipali atipeze mbo
3: mbeka kute mazi nkabi wewa madidi penu nkabi famba madidi
2: nkabi famba madidi mazi nkabi famba madidi sobre lishu idala maningi mumu dernage ndivina pembefi para atipeze wa konsel municipali atikontrola rimbo mercado atuwa kai mercado kai mercado abo niwina funefe
3: ndipizinchi pidalongemwe mwakule kapakundu konsenyo municipal imu ninga mbumba pira kumalisa nyatwa ningene musinyiri ziranji makama
2: hapa tengi tiasa pidiripondi ifi tiverane ifi kumunidadi ningefano familia ya manyawa tiverane wondu kwezo mercado sobrevive malujo malujo anvina sosa maninga mamba va sobre malujo ngai mbairo ngai malujo rai malujo kala munhu va ana va nyimba vache base akola fona municipal municipal tani apitisi malujo vondo kwezo mbairo munhu vondo sobre ifivan vondo ifan entra famiglia entra comunidade ti tem que tiverane mbairo munhu tiverane vanyumba tengo mutap tengo muswairi bo maza na mwemu mwa mukaina bo tengo mutani mukwana kuti maza aeborai mwasi mero tano mwawirise mwadikira dendereke prakomesari kuma porke yadinchino ya nthenda ziri dala ndivinoneni vanhu vamanya pano yadafunika vondi entrefan komunidade tanti verani komunidade meo muninga vyamamba veyo vondi vyamamba vyatekera ya vintora kakwana vintora ya yufamba vang'ono basi kapita vandima vang'ono mamba vaya anavia na ngonongonu ina na kupata 20 ano 18 ano 50 50 ya munakulu tikupatiwa tanita ndikukopesera ma telefoni tikakana na makobe na ndinyero mbos makobe tikukopesera na pia na kutamanga porque yang ngema lampada akova kana lampada yana kana manyazo ngai kwa pita yana kana manyazo anda kuti a tikafana timenyushu anthu anana tiona
3: apo saona kuti kuli akazi anangu anena kata ya munangu ache mathoera wapi machikartavle mudrenage penu mbutu zili zakuwa na mazi akazi ane wambanyi mafala akafune mkusia makamaka toera kuti aleki nsambuno
2: para pc pinongenta pinongenta ani mangwa podi pinongenta podi kuiva wene tenke apc wewe auleki nsambuno nitaweni tenke kumbazenje dipomba kwata mafalarda mbatana mbafikira o kwa kwata kuna mali shumaningilishu idaladala kwata ikansaka ikazala saka metamena kwata ya ndiki kwata mbakenda kwa sandernage ndernage ndernage vondi diposa sapasa maduensa dala dipoena vena sa kwata chimezu mena kwa meza vondi mwemuli mbenda kwa panyama nyama mbabwere na amerikadu senda kwa zigula vondo sasa agome ndi problema sasijera tekene Burgana sina kwata mwemuli kwezo ndernage mwemuli mafalarda dipoena na vena sa kwata pimezo mena kwa meza mapanyama baina na kwakusa mercado sazija bondo nyama zira
3: apo imuninga nkhalo wachisa chino pikafune muninji makamaka panzero za kuphezambo kodi makamaka pakufuna kuchinja kuti chisa chino chikhalembo chisa chakubalika chikhalembo chisa chakusiana penu chakulandana na pisa vinao
2: para chichene chise chinafunefe uniao interesivano iwe mkazo sabuka kwenda vaimba vashamali yako wana vashamali yako mertanguse vaimba vako vachena Omaswera vaimba vako masaka maparato mbusia mbona kwa na vashamwali yako akona ndivi nafunefe akona sasa vaimba vako vapi ne swairo zati rai yakubuka kona kwa cheza kwenye makwanza yako nza kombo anasia swairo paraja mucheze basi akora baby thank you tvc na kazi imu ninge mwa kazi va nyumba tenge muswairi primero depo mutai mubuluka mwana musenzeka mondo anaviana twakwalanganira bo purikana za kutipata anakama dipata na masiku ndi anaviana twa anaviana twa ndanatipata ana kabuluka mamandi kona kwa jogar boloko Mai vintora vintora na jogar bola. Prongantu kunja if kunu ngai maluju rai. Maluju so mundu malu yana vaimba vache basi. Ukabuka vaimba ya para mushtarada ngai maluju ve. Maluju na kumana ku mercado. Depo ana sakamba biswala. Asa biswala kunsu kwa nyumba kwa tvondo. Mbakati pata mbakati pamba sama bolsumu. Mbakata ma telefoni ata. Agora web tem capice ta ti controlar bana viana tra vondo. Entre fiva no fa. Entre fiva no ingefa ti akada makula kulo. Tem ti controlar na piana. Ifano mundu ningaini analonga vandu kongandima munanzano imwe ningaimwe ashamwala ngava bairo ta controller ni akazia aswaire suka maparato unyayo nongefu unyayo unyayo sabwera na sobre siva kintava da swaira rai mazi avumbwa dipoi vanaitata ni that so so na so vunyayo agora tenga mutane ti veraneni vya bo va bairo vano anakuba lakini tarai porque adatibala okay anabandi fivana na piana si so vinafuata ta controller vona na viana twa ta controlar bo porque ane tamir maningo ban bawene
3: sawa sawa pontu na masekretari achite basa yekulingani ina chisa mbokwanisa kwa kaziki sana
2: si masekretari bondo tenke a controlar bo bairo bondo porque ai vintora eki aino kama itapepe porque bondo babaro nge controlo maningo mabaro atimanya pior manya nge controlo raisa kayani nge fiyati mkono zuere mabaro maningi asa controller ninga mabaru tani
3: na polisi amba fambambo tamba
2: ninga mabambo na masi kwa TV 2 maora anavena nakopa anakopa na hii dikafambo razino vaida danga wana napatiwa akora asa fambate 0 ora kunguma nambo na kusanguma nambo na mpeni biachi na foish foro asa itana ni foisho hii ndivyo menor di dad 22 anu za 7 anu masa kwa nambo asa kwa kutipata ifana te kutiguisa kutitusa Ivite busa vine fifa ni manja mwati ya pasa. Subrengehe malampada. Ngabe. Auna busa mpasa. Memu kama mwana huu. Simi anaviana na tete mbana mbava na wazwa. Ife kalen tikago wa maningi tikongee. Tikago wa maningi toroni. Ja goro toroni jinchunu ja achinja ja bwera manyawa. Manyawa ndakwa nika ni mwabo jano. Seni ja toroni nge vekera vira na vekera ndi manyawa manyawa manyawa manyawa mambava manyawa mambava. Manyawa mambava manyawa mabandido. Itawa membo. Ngabi dara. Sapidiri utipezi wembo pangono. Maluja.
4: Basa vasira kwa rani utafika kumapetu na wamakani yatu panseku ya lero le chitefu na angasi ya kali ya chisa cha manyawa bulikira panu panzinda wa Kelimani. Matulonga na tangu ya pire pinafunika makamaka tuwela kuchisa chibuzibuzi chikali chisa cha kubalika chisa cha unyai chisa cha kutambaruka nanjitu tava pizinji pinaoneka bulikira pachisa chibuzibuzi cha manyawa. Makamaka kudungunya kudechita angasi ya kali ya chisa chini chiri chisa Japan panzindo kustangreka wa Kelimane. Da subenza na nzanga kumichini Rafa Babrist, fala e kaliangeni no pano Antonio Domingo, chinati tizaona nensi kuzramazina, tonga e kanga pifuna taenda salane.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Tava trebano munu Radio Mozambique makani adachitwa na nzatu Antonio Domingos bulikira pachisa cha manyawa pano panzinda wa Kilimani kasa ntone nzizi munu Radio Mozambique nzambazi kuchita kumi mapindi makumashana matatu mambelembele ake sansa 10:53 shimeyo ungafika nzizi kumi na bozo wa 11:00 ndi wampangwa za mulingiro wa Chiputukizu bulikira maputo sinda Radio Mozambique mpangwa za nkata za kunja kwa zikwa pino ya Mozambique. Tikamala kebede na tukupasenu waganizwa na angu na lunga tangu ya antu wa mwatu. Chimera pa iza uminezo na utongi wa mbumba.